ne gargar malsaspona, ami zosta dok yang brotpoang losori tongma chachasen. Yang achonun, ami di bespu yulna bingse darim yuli togi mandine anok, dubats kato achenut. Diring man ki baat istrolika, ami getbatna tuni yutkan sakhet paan la ngas stotok samet. Yantang sakhet pek zam men, yantang registriti sana tuni yut pi speljur pepya pespegin. Yantang yar yonshik. Achonun, tsati dianal zane anok, mot pol tsap kaunin anok chutti chat. Ngas dezo skalashiki yantang itu finnuk samet, gen yentes admission lenuk samche. Achonun, dezos iskul chigi sambaskor chik, gen nuk fun yang tsarmanis kaplenet. Gen pis kerba met, nang mig yungma met, yang subatsik oshan spera chik, kalas bu chuka chik yang drulet. Achonun, dius grum chik min, diu mentasi fraluk chigin. Allowa gerelenuk saji wala shirielis, dizos siwimin kalapchik strulinduk. Gyanu darang tsakpa mengas tung chogas shkial bal tsapse inzuk. Sajis rugo anmet yotkan prun lang shkial tsaps, yang di fraluk sper yaba sing chakchen sambay toteduk. Lok hachik dun la, nya lok jahaz base, pruk hachigi strokna chakanin. Di nayaw chukenuk drulbi hasmenuk baltaga chakanin. Di gradumpus sajis nina metuksu. Kosam galtes prun lar kialba shespat binna strok mung mubu chayin minba. Yang kos desam beynang jons di muhim bua kusukspas. Achunun, saji wala shiri lalis ngatanga shel tsavet. Yang sagi roxba chasbeng rinto mung miig mirkuspat susare. Defia, niyat bur kiala yang fraluks bu shtan bur gosha inzuku. Diuz base stong ertsisyan luk Mimansi cetuksba nyanchasin. Nirinjan yulmin. Drulbil zanuk nga yurabi nederlenla che skapstop. Der grabs mung muchigenuk kaplens. Dabarpeng tetsos tushikleb gazbase baharat pagang ma ngarchan chachukat. Nederlenenuk drulin yutbi kortanshik. Diu chaval dori dunma zansi talerik baharatla ltsoksitang me tushikinmin. Detus beka nederlenri stritlona yutkanin. Yang di skorpen payulna emal tsanirna nga prin mungmeik mimansi chosna lebenchot. Mimansis rgamona ngar yang duna nyambo nyambo tamil tsopeanu luksur kamui toba chen yutin. Achunun, di zansi talini skorpen shtaspabi mimansi nuk daja sushi tongma chenduk. Ngaz derin di skorpenuk hagorik saruk samet. Diyanuk zansi chogo talin ishur tsakshik, yang tsunze sum yotin. Diyur gyalpo rajindar jola gubay choksna, kuri bawe chatbeka drulen, anayman glam yuli bote gunpachiga atiya baspin zaret. Yang diyanuk jola saltanati rkyam tsuyanuk tobi kyutbu ngonchuk saduk. Yang ayul suun yanuk nanyambo tundelbu nguanchukat. Ngatang saga jola saltanati lgargal rapsna rikshyungbeka ngariyot. Achonun, ngati hukumati chosna di rinilchare mitopchayot bi chalagoni strungskyobi praluksbenyot. Chattisgadi malhar yanuk gyan baharatam abhiyani nangchungs. Pespartas nektopset. Der zansi takhti sum topsin. Yang diu pando wanchi khandani maharishi balarchani tusin chuk zirinduk. Zalzal bakanunis diu rgyatok trukna rtuni inchuk zirin. Yang diu barahimi zbriljosna palis katenruk zbrisiyotin. Diu zdetus bi hukumrani chos yang rikshungi rtaspacha chukat. Achonun, ngatang baharatin la astronomi yambo luksu tutuk shot. Ngati payul yang nub, rgyatok rduni observatory sun yotin.

de jikfi miubesi lagor jalta ashibin, yang de chokpa bakhmet po dona takrins dukpiin, yang de chokpa chogo mebeng chikpiin.

0: Asyabas no bayan tu demo katina yang bong hati yang kanun sakpek prayer katu mos ujud sayang mo.
1: Anu nu sang hati yang kanun sakpek cilep cedu.
2: Tanah ni
1: ke. Ya mulia.

Nono pa nomo pan, erdiang majagay, diyan tanga diringi pruni programu po erdemo tsori duktuk. Yung mi programu niyang yang yantang na tukpi erdiang manangyambo yantika na izin lenet. Yeju,

شکن این نویگیشن تقویم یان کستون سخی شنم نس کرمانیم بو تو دیوت رگیتون لطل بی کت سلسد سلسل بوا یار کن سد یان کتون یان نوک لقصو تجا سوس ری توبا جنیوت اشترونومی کلابون سق رگیستریت گان پیانو پیلن چکیوت گان نوک چونسن چو رگیل کهون لسبکانی کانا تانسی پاراگون سق با nga Bangalore Astronomical Society scorpion tas pas di sopas gamyulune nok observational session jase di lompo ayer kome pralux menote kagol mandizere di team pus ghanta sumchi innovative course sikang gusuks pasin achonon san pengs karmalte brot bukharang lokse gamchain astro karalazer bi sopas Sanpeng 6 bifia game na workshop rigi gral binyutin. Diyan kyotongonis telescope chochasna star maps yu gulchosba lsa binyutin suku. Rajkoti Big Bang Astronomy kalabis giri tsogun na kachi rinzakba palakiyat eskorpeanuk tsors belin. Palakiyat foundation rinigma edara chikin. Gang observational facilities unang yambo, shukbu, library, yang telescope library tsiryote. Ngas ISASC prospimok samet. Gaw shirtsoto ni goyote anok orchestrate gangbeng kiyadiyot bi network chikin. Gas astronomy na astrophysics galabun sa chik-chik nyambo tut bilaspet. Achonon, rangi shok befya tus pinchas yangtan po baserang imal seka zgrate dup chaspu mana kalchan chik sorat. Ngas kyoktongun la shuwa buksamet. Yantan gana met astronomy kalabri nyambo tune duk chas. Yang di chuti ni barpeng nuk planetarium riga lten chuksha. Achunun, ngas TV ka man ki baal takhanun la shuwa chik chikbet. Yantes video chik gana melta cha. The video rgal bijagun nok shmang chiltan uluskanin dang nok mikachiges hambangyam bo chatak nyam bo ganga dolo finchik strung mifia fraluks bentuche yantanga du sorbana pacha chasin de fraluks ben nok ganta chuksum gor khanin men yang la shukpe ka dolo fini strop phote kyumskanin achunun Bharati Goma Ganga Dolphin Rescue Ambulance Bus Dengnuk Arkyala Lakthut Bajakani Dyu Uttar Pradesh Drulbi Mohimi Poikin Men Gang Dukchigyan Ganga Dolphin Khat Detuspeka Namami Gange Abhiyani Nangjons Rchus Yotkandi Ambulance Bu Dolphin Pefya Rtyang Chikltan Yang Dyu Ehtiyat Nyambu Bachai Bangyan Kwa 6, elaj drul yang strung luks na nyambo rapti chukyang luk puta dangs. Kwa yang reshik tsetop chasun. Achunun, di Dolphin Rescue Ambulance bu luksoy tuk. Di mobile hospital zorla design basi yotin, gyang luk Dolphin unsaq mahfuzhak bitzir yotin. Diyang oxygen, stretcher yang riski chalag unsaq shaksi yotin. Galtes son fokche zosten nuk de dolofin pe rukspa nincha yutin. Achunun, nam ngades ganga dolofini strok putikyung na, ngades nasil chiga cetansimin. Ngades ganga cetansin, yang chuki cetukspasin. Rangi yongmir gyutunifia warasa chigi strung lukspasin. Ngirin jan yulmin, yentiang na motpe laga chuka rzing yang chudungi ito chan zgrum sri yung chen. Sua rzing yang nuk shkialbi ito duktuk, sua na rzing na nyemur rangi achunun nyambu shtzi ito, yang sua si hiang spansak. Tsun zi na sui ito nsak ngatis ngin peka biarilu chen. Achunun, diasos ito chan zgrum shik Uttar Pradeshi bastir zung yang utopsin. Deri Akash Gupta Kuri Yuli Manorama Gropo Tungse Kholto Chansu. Kui Tsunze Tuspeng Shtsangdak Yudpidi Gropengnu Kwa Palashtik Gansitum. Yang Mazbala Gansitum.